0: Raja sampai mau. Nanti. Taka, taka.
1: Ya.
0: Wah. Akhirnya kita sampai. Nanti nak